gengeng mencetubannya pun tau nyau. Fatma mencoba, gengeng menemukannya yang mencoba. Ganjil mencoba, ganjil tunggal aksonan baik falo. Aksonan baik gaire sal dam sen cemin yang mencoba. Ne pun tau nyau, bakan aku yuk bukile wajah tergakun.

0: Pasirat bukan jalan mau jemaham kuri. Alif pen malar pat wuror how boy sanggom. Tu ina marip. Sambara ki batu dia gol tarij. Jungil fina dadu nyaji ini sukuman nabu gol jodin karena temal kalipam. Loba. Sambai sar sambar jamar yang malah dah mat wadah ipen ag. Wallahi full bin bayin cukup jini. Yang buat rupu susu wadah borab. Tegad Allah mahu tahu anda bija hawal hawal lojir kaul tak kau teman galifumun.
1: Allah jemaah mud Allah jasam belivil pen malik mud sikit bija Allah jemaah mud Allah jemaah merpah mari handip. Gorko urur dah ka danyu ur male was ur dam tak de.
0: Sanne Allah halimu gomide. Ku golle.
1: Yaitu masalah.

Yaga kumbala ube. Mujur bara sina jur marfa bara. Aksering bara sina. Ak njaga bara sina ak ne sin jigen bara sina. Marfalo bayo manchor bayo magarak.

Sama sal hati ketubun aja enggak ada tubuh itu sebab tubuh aja mau di tan sama cara kemarin atau mau itu mal sama kamar dobat dan bu kerja balik saya garam dobat hamil.